bari bardi mi segu jankumba warta jantanade on no gambari wardi hampare hammadi yara tanko je gambari tanko sekana gambari